lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai kelalap nuat, lalai k